0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, hipertensi sesungguhnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. The Silent Killer ini masuk dalam kategori penyakit seumur hidup. Lalu pertanyaannya, apakah harus selalu dikontrol dengan obat? Stabilkan tekanan darah secara alami. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang stabilkan tekanan darah secara alami. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Yeah.
1: Dr. Grace, ini ada pertanyaan di Facebook PT Soman Indonesia dari Bapak Agus yang berusia 42 tahun. Nah, beliau ini semenjak usia 18 tahun didiagnosa punya hipertensi. Terkadang tekanan darahnya 130/90, kemudian kadang-kadang 130/100. Dan sekarang memang rutin berobat ke puskesmas nih dok. Terus kemudian rutin mengkonsumsi suplemen dari herbal manapun. Nah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana pengaruh herbal terhadap penyembuhan hipertensi nih dok? Dan apakah hipertensi ini memang dapat disembuhkan secara total?
2: Iya, sebelum kita membahas penyakit Bapak Agus ini, kita mengerti dulu definisi apa yang disebut hipertensi. Ya, hipertensi adalah kenaikan tekanan darah. Menurut definisi WHO, tekanan darah yang normal berkisar kurang atau sama dengan 120/80.
1: Oke.
2: Jadi kalau kita lihat ini Pak Agus 130/90 melebihi dari 120/80. Keadaan ini disebut prehipertensi, belum terkontrol dengan baik.
1: Oke.
2: Nah, bersyukur Pak Agus ini menyadari dia menggunakan herbal, ya. Semoga herbal yang digunakan tentunya Soman. Karena Soman mempunyai efek diuretik bagi pasien hipertensi. Efek diuretik artinya dia banyak mengeluarkan air seni, air kemih, berkemih banyak sehingga tekanan darahnya turun. Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah hipertensi Pak Agus ini dapat disembuhkan total? Ini tergantung pola dan gaya hidupnya. Kalau dia mematuhi semua peraturan dokter, makanannya, olahraganya, ditambah dia mengkonsumsi Soman seumur hidup, tidak mustahil dia bisa terlepas dari obat-obatan dokter dan dia hanya beralih ke Soman.
1: Oke, nah kalau saya tanya tentang kontribusi Soman nih dok, bagaimana sih sebenarnya kontribusi Soman dalam membantu menstabilkan tekanan darah?
2: Iya, kontribusi Soman dalam membantu menstabilkan tekanan darah, Soman mempunyai beberapa vitamin mineral yang bisa mengontrol tekanan darah. Ada sekitar 15 ya, di mana ke-15 ini sangat membantu penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kalau saya mau satu persatu menyebutkan isinya, mungkin lama ya. Ya, jadi singkatnya 15 zat ini menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, zaman sekarang, hipertensi rata-rata menghinggapi orang yang berusia 30 tahunan. The Silent Killer ini lebih banyak menyerang pria ketimbang wanita. Survei dari Lyot's Pharmacy menyebutkan, 35% orang berusia 16-34 tahun memiliki keluhan hipertensi. Bahkan, 1 dari 20 orang punya hipertensi parah. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Terong ungu di benih bulan Februari. Petani untung karena pembiakan. Selalu minum Soman setiap hari. Tensi tinggi langsung dihempaskan. Soman sejatinya teman. Inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya, lensanya jadi keruh sehingga kalau melihat itu cenderung silo atau apa, kabut gitu kan, nggak enak gitu, silo, kabut.
13: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
12: Berkabut gitu, jadi nggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh, berkabut nggak enak itu. Katarak, kalau katarak kan itu memang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
13: sudah bisa.
12: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
13: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil dok, ada juga yang gagal katanya.
12: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel, itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur, kaitnya juga. Kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk...
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul, betul tidak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy Pak aku.
7: Enjoy ya Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda City, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
9: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
10: Nggak kelihatan angkanya, Mbak. Nggak jelas gitu deh pas saya lihat.
9: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro? Aman nggak nih, Mbak?
9: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi. Tapi nanya lagi boleh Mbak?
9: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon Mbak berapa ya?
9: Hede, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
11: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas segala ikhtiar optimal dan sikap tawakal menyerahkan hasil kepadanya, ketahuilah ada izin dan ridho Allah di dalamnya. Izin dan ridho Allah itu bisa diraih melalui cara-cara yang sesuai dengan ridhonya yang telah disyariatkan, bukan cara yang batil. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Itulah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk. Tugas kita adalah berusaha maksimal dan bertawakal. Tentu saja, jika kita berhasil mencapai salah satu tahapan dalam tujuan kehidupan, bukan berarti itulah akhir atau puncaknya. Mesti diingat, akan ada tahapan berikutnya yang harus dilalui. Ketercapaian suatu rencana dan keinginan bukanlah satu tujuan, tapi merupakan ujian. Boleh jadi, disitulah ujian sesungguhnya. Kita harus mampu mensyukuri, menjalani, dan memenuhi sejumlah harapan yang menyertai keberhasilan itu dengan niat untuk meraih keridoannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk meraih keridoan Allah, dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Tidak ada puncak kenikmatan hidup selain mendapatkan ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, "Hai penghuni surga." Mereka menjawab, "Kami penuhi seruanmu, wahai Tuhan kami, dan segala kebaikan ada di sisimu." Allah melanjutkan, "Apakah kalian sudah merasa puas?" Mereka menjawab, "Kami telah merasa puas, wahai Tuhan kami, karena engkau telah memberikan kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu." Allah bertanya lagi, "Maukah kalian aku berikan yang lebih baik lagi dari itu?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik dari itu?" Allah menjawab, "Akan aku limpahkan keridoanku atas kalian, sehingga setelah itu aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, jangan sempitkan satu momen keberhasilan dengan sekedar perayaan, apalagi penuh hura-hura. Jadikan momen keberhasilan itu sebagai alat introspeksi, melakukan pengukuran ke dalam diri terkait dengan potensi dan kemampuan yang mungkin dilakukan untuk memenuhi harapan dan tujuan. Harapan di sini artinya harapan umum, bukan harapan pribadi atau golongan. Sebagai contoh, jika Anda lulus sekolah atau kuliah sebagai sebuah momentum keberhasilan, maka lakukanlah pengukuran ke dalam diri Anda tentang kemampuan yang sepadan dengan kelulusan itu sendiri. Disitulah makna syukur dari sebuah momentum keberhasilan, di mana bukan capaian pada tahap keberhasilan itu, tetapi lihatlah proses sebelumnya dan apa yang akan dilakukan setelah momen itu diraih. Dengan demikian, tidak ada kata berhenti untuk belajar, berusaha, dan bekerja secara terus-menerus. Mereka yang pandai bersyukur pasti akan berikhtiar maksimal untuk bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam proses pasca perayaan keberhasilan. Tidak akan ada capaian yang hilang, karena setiap capaian akan dipandang sebagai langkah awal baru bagi capaian berikutnya. Dengan demikian, bila kita merasa berhasil pada satu tahap-tahapan kehidupan, seyogianya segera menyiapkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang muncul dari capaian tersebut dan berusaha meningkatkan kemanfaatan bagi yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illah anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara darah saya jadi ringan, udah nggak sakit-sakit.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Bapak Naparin.
6: Tinggal di mana ini, Pak?
7: Sungai Kelidang, Samarinda.
6: Usia berapa ini, Pak?
7: 53.
6: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
7: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
6: Untuk stamina di prianya, Pak?
7: Wah, hebat itu.
6: Ada perubahan?
7: Mantap, hebat itu.
6: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
7: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
6: 6 saset?
7: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
6: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
7: Badan sehat, mantap.
5: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Bersama Dr. Robert.
11: Dari Dr. Robert sendiri apa, Dok, yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan enggak ada masalah nih, Dok?
12: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone tuh kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi
11: di gara-gara handphone itu tadi.
12: Ya.
11: Baik.
12: Gara gadget. Karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
11: luar yang
12: menyinari situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahannya berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas itu kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
7: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
6: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
7: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
6: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: untuk penyakit jamu tepes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita
1: Soman.
2: Somen ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Somen. Ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Somen dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
7: Bro, kemarin nonton tinju gak?
8: Gak sempet. Ketiduran, capek soalnya.
7: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
8: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
7: Ya nggak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
8: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang nggak KO sama pasangan?
7: Nih, cobain Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
8: Dapat aja bro, beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
7: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
12: Ya periksa gitu.
11: Ya,
12: kontrol
11: setahun,
12: ya.
11: Ya setahun sekali lah.
12: Setahun sekali.
11: Enggak terlalu mahal ya.
12: Okay.
11: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngeliat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo tuh kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam, jadi apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan belum mata naik, kepala itu sakit, mesti ceku-ceku, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
12: tingkat yang lanjut.
11: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak. Kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.
15: Tarakan FM.
14: Non-stop dangdutan.
15: Non-stop dangdutan.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi ya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Bodam 7, Sakina.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru satu kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
8: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
9: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
8: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
9: Reaksinya 4 hari itu.
8: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
9: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
8: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
9: Enggak ada kok, enggak ada sama
8: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
9: Enggak ada.
8: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
9: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
8: Oke, baik Pak, semoga sehat selalu Pak Takdir.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
12: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya. Orang tuli masih bisa anu kan naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi dan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan? Kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan? Kuping juga nggak bisa.
13: Ya,
12: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits, paling hits dangdutnya.
8: So

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen. Minum
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Istilahnya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
5: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai Somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai tongkat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa, Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa, Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Selok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
7: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
8: Saat berhubungan gimana, Pak?
7: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetangga aku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
8: Makasih Pak Lukman ya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Baiklah, sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata. Khusus organ mata kita namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 721 11. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita.

0: Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan, misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan, panas, pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur, atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katara, glaukoma, ada flutter ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, dan pandangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
1: 105,4 Radio Tarakan FM, enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa
1: pun. Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya Jamu Tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak bohong.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Pak, namanya siapa, Pak?
9: Bapak Sahapudin.
8: Bapak Sahapudin, tinggal ya. Di mana, Pak?
9: Di Kampung Baru Palbatu.
8: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
9: Hampir sebotol, habis setengah.
8: Habis setengah, oke. Ya. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
9: Selama ini kan kita nyingok bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
8: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
9: Sebelum ini kaburnya.
8: Kabur nih.
9: Iya, kabur. Oke.
8: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
9: Rasanya agak terang.
8: Ya. Agak terang, oke. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
9: Harapannya ya sembuh.
8: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
9: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
8: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: penyakit apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini, baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik, kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM, Tarakan FM, paling hits, dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa berat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Atoy.
7: Pak Atoy tinggal di mana, Pak Atoy?
8: Kuarasan Boja.
7: Usia berapa, Pak Atoy?
8: 45 tahun, Pak.
7: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Atoy?
8: Dengar di radio. Nah. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya.
7: Itu stamina prianya, Pak Atoy?
8: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
7: Bagus.
8: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
9: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
10: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
9: Ya,
10: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
9: Cairan pada mata meningkat.
10: Jadi
9: itu gimana tuh?
10: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada airnya. Bagian yang dalamnya.
9: Dalam itu, belakang bola mata ini.
10: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer misalnya itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan. Dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairan ini berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap tapi penyerapannya terganggu.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro,
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, obesitas tidak hanya berpengaruh buruk pada penampilan. Lebih dari itu, obesitas memiliki resiko besar karena dapat mengancam kesehatan Anda. Hindari obesitas. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang hindari obesitas. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Iketut Widana, MAPPSC. Apa kabar, Pak Ketut? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Ketut, kenapa kita harus menghindari obesitas? Seberapa mengancam sih sebenarnya?
2: Ya, obesitas itu sebenarnya tidak baik. Seperti apa yang disampaikan tadi, itu dari segi penampilan, dari segi gerak masing-masing orang itu juga terbatas sekali. Di samping juga ada beberapa penyakit yang mengancam.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan obesitas ini bukan hanya menyerang orang dewasa ya Pak Dokter ya, tapi juga anak-anak nih. Nah, justru obesitasnya ini yang dialami anak-anak ini resiko apa yang akan muncul?
2: Ya, pada anak-anak obesitas itu udah ada ancaman. Pada orang obesitas dalam masa pertumbuhan, growth hormonnya yang berlebihan, ancaman itu biasanya adalah serangan daripada diabetes mellitus. Jadi dia akan mengganggu sekali gitu loh.
1: Nah, kalau kita bicara soal Soman juga nih Pak. Nah, ini apa yang bisa ditawarkan sama Soman?
2: Ya, kalau Soman sebenarnya ya dengan Soman itu asupan daripada kandungan nutrien yang ada di dalam Soman itu bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak yang dalam pertumbuhan.
1: Nah, ini ada pertanyaan dari mitra sehat kita nih Pak Ketut ya, di Facebook PT Soman Indonesia, dari Mbak Tri di Bekasi yang usianya 27 tahun. Beliau bilang sedang berusaha menurunkan berat badan karena selama ini gampang sekali capek, terus punya kolesterol yang tinggi juga. Sudah mencoba gaya hidup sehat dan ingin cepat melakukan pengikisan lemak juga nih. Untuk itu dia minum pembakar lemak. Nah, sebenarnya ini boleh nggak sih minum pembakar lemak?
2: Pembakar lemak yang dimakan itu jenis apa?
1: Ini jadi harus tahu jenisnya ya Pak ya?
2: Iya, ini yang kadang-kadang itu lebih banyak kemakan reklame daripada kenyataan yang ada.
1: Nah, ini kalau dia minum Soman dosisnya seperti apa nih Pak, Pak Ketut?
2: Iya, kalau dia minum Soman sekarang usia berapa, berat badan kelebihan berapa itu sangat menentukan. Oleh karena itulah paling tidak gitu, kalau memang dia udah yang namanya obese, itu paling tidak 10 tetes 3 kali di setengah gelas air minum. Dan kalau ini mestinya di trial, kalau dia masih merasa kurang, masih makan ya banyak, percuma juga.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda? Lebih dari 40 juta orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. McKinsey Global Institute menyebutkan, dampak obesitas terhadap ekonomi global secara keseluruhan mencapai $2 triliun per tahun. Ini setara dengan kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh kebiasaan merokok atau kekerasan bersenjata, perang, dan terorisme. Indonesia juga masuk dalam 10 negara dengan penduduk pengidap obesitas terbesar di dunia. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.go.id. Cewek semok berparas ayu, digodain abang ojek malah ketagihan. Kalau tubuh gak mau layu, lawan obesitas, tingkatkan daya tahan. Soman, sejatinya teman.
0: Inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penganut agama Islam, sudah selayaknya sikap dan perbuatan kita dalam keseharian kita mencerminkan watak atau tabiat kita sebagai Muslim. Itu karena dinul Islam memiliki watak khas yang sejatinya tercermin dari kepribadian pemeluknya. Bila kita mampu mengetahui, memahami, dan merealisasikan tabiat dari agama Islam yang kita peluk, maka kita akan menjadi pribadi Muslim sejati yang akan membuat hidup kita terarah dan selalu menepati jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antara watak dari agama Islam yang harus kita ketahui, pahami, dan kita realisasikan, antara lain, pertama, keikhlasan dan sesuai dengan fitrah. Watak agama Islam ini membentuk setiap Muslim memiliki pribadi yang mukhlis dan hanif atau lurus. Di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kedua, penuh dengan nilai-nilai dan konsepsi. Watak dari agama Islam ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang bermutu dan bermanhaj. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, Lauhul Mahfuz di sisi kami, adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 4. Yang ketiga, hukum dan akhlak atau moral. Watak ini membentuk diri kita menjadi pribadi Muslim yang berakhlak mulia dan bijaksana. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang keempat, kebersihan dan kesucian. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Lalu yang kelima, ilmu dan amal. Watak ini membentuk Muslim menjadi pribadi berilmu dan aktif bekerja. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, dalam hal ini Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Lalu yang keenam, harokah dan minhaj. Watak agama ini akan membentuk pribadi Muslim yang mutaharik atau aktif bergerak, dan minhaji, berpedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mampu memiliki kepribadian sesuai dengan watak dinul Islam yang kita anut, sehingga kita menjadi pribadi yang islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu.
5: Benar jadi itu Soman itu. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok gak kencang?
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Registrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Pak Kadri.
11: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
12: Di Cimurjo.
11: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
12: Iya.
11: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
12: Habis 3 botol.
11: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
12: Itu matanya kabur.
11: Matanya kabur, Pak?
12: Iya. Oke. Kering bayir.
11: Berair. Ya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
12: Yang dirasakan sehat lah.
11: Oke.
12: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
11: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
12: iya,
11: apa ya, Pak ya?
12: Cukup berhasil.
11: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
12: Iya. Pada masyarakat Timurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
11: Netra Pro.
12: Netra Pro. Mudah-mudahan sehat.
11: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
10: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang...
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Sidrap, di Tantruk Tedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Ya iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Ya sekitar mungkin, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya 5 kotak.
8: 5 berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
8: Satu malam bisa berapa ronde Pak kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu kalau
8: satu
9: yang
8: satu saja Pak ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa memang Pak ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya Pak ya?
9: Iya.
8: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik ya oke. Yang pernah dicoba ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silahkan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat POM TR236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: satu penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus, begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sedrok selama 1 tahun.
7: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
6: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Syarifuddin.
9: Usia berapa, Pak?
10: 36 tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
10: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
9: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
10: Di TV.
9: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
10: 15 kotak.
9: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
10: Kalau satu kotak itu, 1 hari itu 1 bungkus.
9: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
10: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
9: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
10: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
9: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
10: Iya.
9: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
10: Tahannya sampai 3 hari.
9: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
10: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Katarak itu kan bisa dicegah.
15: Nah, gimana caranya?
14: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa
15: terlindungi.
14: Terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
15: Jadi pilih yang kacamata hitam yang
14: adem tuh 1000 hitam adem jangan.
15: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu.
14: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
15: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
14: Terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
15: Asap rokoknya?
14: Bukan, zat kimia rokoknya.
15: Oh.
14: Kan keserap itu.
15: Ya.
14: Dia kan sifatnya oksidan tuh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita, dioksidasi jadi rusak itu, kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu.
15: Ya.
14: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
15: Gara-gara merokok.
14: Ya, rokoknya.
15: Bukan, oh ya, gara-gara
14: merokok.
15: Zat-zat yang terbawa oleh merokok tadi.
14: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol, dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, walaupun itu kan murah sekali, walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu harusannya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya, itu bukan biar dokternya bergaya apa, oh biar nanti harus ke dokter, karena ada maksudnya. Obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.
5: Selamat malam. Kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Terima kasih.
1: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Pop Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
5: Jamu tetes.
6: Soma sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Renca Kerahidaya, Paramban Wang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Somen?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Masuk 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Yang berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Untuk
5: kesehatan, ya?
6: Sehat, iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum. Apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya dilanjutkan untuk minum Somen.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Somen. Somen banyak menolong dan tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin ya. Nah, iki lho, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimana? Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitalik. Ya, kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
13: Oke. Okay.
12: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung, termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi suatu kewajaran bahwa manusia itu bisa merasa lapar lantaran perut kosong. Selain itu, menjadi kewajaran pula bahwa di dalam diri manusia itu terkandung sifat takut. Lapar dan takut merupakan bawaan yang menjadi kekhasan makhluk hidup. Lapar akan hilang ketika kita telah mengisi perut kita dengan makanan. Lantas, dari mana makanan itu bisa kita dapat sehingga kita bisa memakannya dan terhindar dari kelaparan? Tentu saja kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Usaha untuk mendapatkan makanan adalah dengan bekerja yang produktif. Apapun bentuk pekerjaannya, jika pekerjaan itu menghasilkan, maka kita akan membelanjakan hasil kerja tersebut untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, bagaimana jika kita takut? Takut adalah pekerjaan hati. Ia tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan begitu ia datang menghampiri kita. Entah ketakutan tersebut ditujukan kepada apa atau siapa, yang pasti ketakutan itu benar-benar membuat kita tidak nyaman. Oleh karenanya, kita hendaknya mengelola takut tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus dibumbui dengan cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tuntunan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan kita dari ketakutan. Tuntutan tersebut termaktub dalam firman-Nya, Surah Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dalam surah Quraisy tersebut, Allah mengisahkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka senantiasa bepergian di musim dingin dan panas. Mereka bepergian bukan tanpa maksud, melainkan karena berniaga. Dari hasil perniagaan tersebut, mereka memperoleh rezeki. Mereka berniaga ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Dari hal ini kita bisa merenungkan bahwa mereka bekerja, dalam hal ini berniaga atau berbisnis, dengan gigihnya meskipun musim senantiasa berganti. Mereka justru membaca alam atau musim untuk kelancaran perniagaan yang mereka lakukan. Alhasil, mereka mendapatkan banyak rezeki dari perniagaan tersebut. Rezeki itu pun menghilangkan mereka dari rasa lapar. Dalam bepergian untuk berniaga tersebut, mereka mendapatkan jaminan rasa aman dari penguasa Syam dan Yaman. Mereka mendapatkan kenikmatan berupa rasa aman. Dalam arti lain, mereka tidak usah takut akan keselamatan mereka di perjalanan ketika berniaga. Karena rasa aman tersebut, Allah pun menganjurkan kepada mereka agar senantiasa menyembah-Nya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah mereka mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan begitu, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk dari rasa syukur atas nikmat yang mereka peroleh. Dari surah Quraisy tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita bisa meniru orang-orang Quraisy. Mereka senantiasa giat dalam bekerja meskipun musim terus berganti. Hendaknya kita juga giat bekerja untuk mencari rezeki sehingga kita tidak kelaparan. Namun demikian, kita juga tidak boleh melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Itulah yang bisa membuat kita merasa aman ketika kita takut. Seyogianya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid adalah sumber dari keberanian dan penghilang rasa takut akan kehidupan dunia ini. Surah Quraisy telah memberikan pelajaran untuk menghindari lapar dan mengamankan diri dari ketakutan. Semoga kita bisa mengamalkan semangat Quraisy ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini? Vitalik,
8: minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain 1 jeng?
8: Bawa aja Gi, jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita, sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 236072111. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E, serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
7: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cowok-cekot.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
7: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
6: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
7: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
7: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Muhammad Ridwan Suruah.
9: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
10: Jalan Permandi Ambarombong.
9: Usia Bapak berapa, Pak?
10: 52.
9: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Oh, saya dengar di radio itu.
9: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
10: Oh, kalau saya 10 dus.
9: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
10: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
9: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
10: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
9: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
10: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
9: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
10: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
9: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
10: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
9: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
10: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
9: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
10: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
9: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
10: Oke, sama-sama.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Namanya kita minum
1: somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Minum tadi malam 5 tetes.
7: Sakit apa ini?
6: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
7: Sekarang bikinkan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105,4 Radio

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, kamu sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
7: bisa bergerak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak, dengan Pak Andi, Pak.
10: Pak Andi, ya.
9: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
10: Tinggal di mana, Pak?
9: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
10: Jadi dari mana, Pak?
9: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
10: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
9: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya enggak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badannya 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu, Pak, maksimal ya kan, biar tidur 2 jam enak gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi, kok masih aja enak, kok makin jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga.

0: enak lah Petalik ini buat diri saya, bermanfaat lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Petalik tidak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
1: Betul, betul.
0: Saya mut aja pak di mulut ini.
1: Iya, enak,
0: saya mut. Kalau saya sudah cocok.
2: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba. 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah. Maka di Madinah itulah beliau dimakamkan. Dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertaubat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Tobatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Kenapa tenggelam di minum-minuman keras? Kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat? Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, tahu dah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena gak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertaubat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi. Lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'uz zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahal azim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar, pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia, hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat, ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya, dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan taubat. untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertaubat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari, ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus-menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, "Wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi

Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja gak ada kulitnya. Kira-kira dimakan gak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya, pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluqahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat, dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan

niat yang baik itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi istighfar lagi.
Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa,
Ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau Dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gue mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang.
Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya itu. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, ngelihatnya ke atas. Panasnya timbul. Syirik dan dengkinya naik. Rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, enggak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji gak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir, pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus gak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Gak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang. Terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu Bapak Ano yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
4: Utara. Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dan dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, bagi sebagian orang mengkonsumsi nasi atau teh manis bisa menjadi momok menakutkan karena bisa berakibat fatal. Gula darah naik bukan hanya karena salah pola makan, tetapi juga karena ulah gaya hidup. Tidak percaya jika gula darah berulah. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang jika gula darah berulah. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar dokter?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Yes.
1: Dokter, menyambung kata-kata di pembukaan tadi, bahwa gula darah bukan hanya dipengaruhi oleh pola makan, tetapi ternyata juga dipengaruhi gaya hidup. Nah ini bagaimana penjelasan dokter sendiri?
2: Iya, gula darah berarti kadar gula di dalam darah kita.
1: Oke.
2: Itu ada dua. Kadar gula ketika kita puasa berkisar 70-99. Yang kedua, kadar gula ketika tidak puasa itu harus kurang dari 200 mg per desiliter. Tadi Mbak bilang bahwa kadar gula darah itu dipengaruhi oleh pola makan, itu sangat benar.
1: Okay.
2: Karena kasus gula darah sekarang tidak hanya menghampiri orang-orang di atas 50 tahun, tetapi umur 20-30 tahun sudah ada. Bahkan yang termuda umur 18 tahun saya pernah tahu.
1: Nah, ada pertanyaan dari Ibu Mariam di Blora yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia. Halo Soman, saya berusia 52 tahun, mengidap diabetes dan saat ini sedang dalam proses pengobatan. Nah, apakah benar Soman bisa diaplikasikan untuk luka diabetes nih dok? Bagaimana caranya?
2: Ya, kalau kita sudah berbicara tentang luka diabetes, berarti pasien tersebut sudah terkena komplikasi dari kadar gula yang tinggi. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, tentunya dia harus memeriksakan ke tenaga medis ya. Yang kedua, pola makannya harus diatur. Ketiga, olahraga. Nah, yang keempat, karena kakinya sudah ada luka, sebelum pembusukan, saya menganjurkan agar Soman kita coba mencegah pembusukan itu.
1: Oke, kalau gitu ada nggak nih dok tips singkat untuk pengidap diabetes agar hidupnya lebih berkualitas?
2: Ya, tips singkat, ingat, kontrol gula darah pada dokter keluarga atau puskesmas. Yang kedua, atur pola makan. Yang ketiga, rajin olahraga. Dan yang paling penting adalah Soman pantas dicoba. Karena di dalam Soman begitu banyak vitamin mineral yang dibutuhkan oleh penderita penyakit gula ini atau diabetes mellitus, di mana vitamin mineral ini akan menghilangkan gejala-gejala kram-kram atau kesemutan, pusing, banyak. Jadi ya sangat cocok untuk kita combine.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda bahwa si manis dikenal sebagai mother of diseases alias ibunya dari segala macam penyakit? Dengan adanya diabetes, Anda bisa menderita kelainan berbagai macam organ tubuh, dari mata, jantung, lambung, hati, ginjal, kulit, sampai kaki. Tahun 2014, jumlah pengidap diabetes mellitus di tanah air mencapai 9,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2035, diprediksi melonjak hingga 14 juta jiwa. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Buah merah berbentuk unik. Simpan di kulkas berbau tengik. Kalau gula darah tiba-tiba naik, hadirkan Soman tuk redakan panik. Soman, sejatinya teman.
4: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas.
0: 5 menit Voice of Soman.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 08523211 77 105,4
6: Radio.

0: penyakit apapun saja.
1: Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa Pak?
9: Pak Sain.
8: Bapak di kabupaten mana Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
9: Sudah 210 bungkus nih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang udah lumayan. Tendanya dihadirkan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
8: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
9: Iya.
8: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
9: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
8: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
9: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
8: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
9: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
8: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
9: Oh, enggak sih.
8: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu.
4: Nah, jadi itu Soman itu. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, gak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
7: Pah, digas dong pah.
8: Sudah full nih ma.
7: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
10: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
9: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Saudara-saudara, apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai pernikahan yang barokah? Bukan tuanya usia, bukan banyaknya harta, tetapi yang paling pokok adalah niat. Pembahasan tentang niat ini meliputi seluruh amal segala bentuk ibadah. Apa yang sunnah, apa yang wajib, dan apa yang mubah memerlukan niat. Kebaikan pun jika niat tidak lurus, tidak akan bernilai kebaikan. Sebaliknya keburukan tanpa niat yang buruk sekalipun akan menjadi tetap bernilai keburukan. Diniatkan baik pun tetap bernilai keburukan karena ia adalah keburukan. Pernikahan juga demikian. Yang perlu kita raih dalam pernikahan adalah barokah. Semakin besar barokahnya pernikahan, maka pernikahan itu akan membawa kebaikan dan kebaikan. Semakin hari akan semakin besar kebaikan yang diraih dalam pernikahan itu. Kita kadang melihat ada orang yang tampaknya ketika mengawali pernikahan kayaknya susah hidupnya. Tapi jika pernikahan itu barokah, maka kesusahan itu justru menjadi bekal, justru akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Bukankah kita melihat berapa banyak orang-orang besar, orang-orang mulia yang lahir dari keluarga yang kita melihat banyak kesulitan-kesulitan mereka alami. Tetapi manakala kesulitan itu Allah Ta'ala jadikan sebagai jalan yang barokah, maka kesulitan itu membuka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya, jika tidak ada barokah, sulitnya mendatangkan keburukan, mudahnya juga mendatangkan keburukan. Karena itulah kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan memperbaiki cara kita menempuh pernikahan dan menata niat kita dalam pernikahan. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Ini juga berlaku untuk masalah pernikahan. Niat dalam masalah apa? Niat untuk menikah. Dalam rangka apa dia menikah? Apakah dia menikah untuk memuliakan sunnah, ataukah menikah semata-mata karena sudah bosan dengan hidup melajang? Apakah dia menikah dalam rangka menjaga kesuciannya agar tidak terjatuh kepada dosa, ataukah menikah semata-mata karena sudah terlanjur cinta kepada seseorang? Maka berbeda niat akan berbeda apa yang dia dapatkan dalam pernikahan nanti. Niat juga berkait dengan masalah memilih jodoh. Atas sebab apa kita memilih seseorang, atau atas sebab apa kita menerima pinangan seseorang. Karena itu mendidik niat merupakan hal yang sangat-sangat penting. Boleh jadi kita menikah dengan orang yang memang baik dia, tetapi niat kita saat menikah itulah yang salah. Maka kita dapati orang-orang baik, mereka menikah dan ternyata sesudah pernikahan yang dialami adalah keburukan-keburukan, padahal tampaknya mereka memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Nah, karenanya hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah niat.
0: Salam, saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Kamu teh yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot.
6: Bro, kemarin nonton tinju
7: gak? Gak sempet, ketiduran, capek soalnya.
6: Yah, masih muda udah capek, gimana ngasih jatah pasangan?
7: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
6: Ya gak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
7: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang gak K.O. sama pasangan?
6: Nih, cobain, Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Gak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin gak kelar 2 ronde kayak tinju.
7: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
6: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soal itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Sorry, bukan toksoplasma, rubella.
11: Rubella ya, virus rubella ya.
10: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
11: Langsung kena katarak.
10: Iya, gitu.
11: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
10: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi dulu, didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor.
11: Terus
10: otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
11: Ini barang apa gitu ya?
10: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter, jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira.

Buat kalian semua, produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Naparin.
1: Tinggal di mana ini, Pak?
2: Sungai Kelidang, Samarinda.
1: Usia berapa ini, Pak?
2: 53.
1: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
2: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
1: Untuk stamina di prianya, Pak?
2: Wah, hebat itu.
1: Ada perubahan?
2: Mantap, hebat itu.
1: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
2: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
1: 6 saset?
2: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
1: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
2: Badan sehat, mantap.
0: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak harus coba.
4: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
5: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
4: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
5: Bapak, keluhannya?
4: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang. Cuman sekarang mending.
5: Hilang langsung, maksudnya tiba-tiba gak bisa nengok gitu,
4: iya,
5: Pak?
4: Iya, gelap semua.
5: Jadi. Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik,
4: iya,
5: berarti,
4: itu,
5: Pak?
4: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
5: Oh, waktu tidak kumat, iya. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
4: Baru satu botol.
5: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
4: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini. Kalau melihat itu.
5: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
4: Tidak.
5: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
4: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata. Gitu.
5: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
4: Iya.
0: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. Kayak daging anu kecil gitu ya.
6: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat. Bekerja itu kan ya enak gitu loh ya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
9: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
10: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
9: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
10: Pertama dengar Vitalik dari radio.
9: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
10: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
9: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
10: Oh, hebat sekali, ya, Paknya, ya.
9: Bisa diceritakan sedikit,
10: sampai
9: Pak?
10: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
9: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
10: Iya.
9: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
10: Satu malam itu ya minimal 2 ya.
9: Iya. 2 ronde
10: itu terus semalam ya. Terus malam.
9: Setiap malam, Pak, ya?
10: Iya, Mas.
9: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
10: Ya, masih terasa.
9: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
10: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik ya, untuk pria dewasa ya. Kampanye bodoh, mantap sekali nih.
9: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
10: Kayaknya enggak ada ya, alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa, ada sama obat lain ya. Kali ini mantap sekali nih.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Penyakit masyarakat ini
15: apa?
14: Infeksi mata merah, belean,
15: apa tuh? Bintitan,
14: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Kalau nggak periksa ya nggak masuk. Karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek. Tanya obat apa, apotek juga boleh, emang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini. Dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.
16: Tarakan FM.
8: Paling hits.
16: Paling hits.
8: Dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
2: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Somen tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Muhammad Ridwan Suruah.
7: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
8: Jalan Permandian Barombong.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 52.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Oh, saya dengar di radio itu.
7: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
8: Oh, kalau saya 10 dus.
7: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
8: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
7: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
8: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
7: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
8: Wih, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
7: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
8: Oh, enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
7: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
8: Mantap sekali, dibawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
7: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
8: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
7: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
8: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
7: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
8: Oke, sama-sama.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus
10: namanya
9: coba.
10: Namanya siapa ini, Bu?
9: Tursinem.
10: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
9: Di Pal 8.
10: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
9: Iya.
10: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
9: 5 botol.
10: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
9: Kabur.
10: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
9: Sudah ada 2 tahun.
10: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
9: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
10: Oke, mau dilanjutkan.
9: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
10: Ya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
9: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
10: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti,
9: iya.
10: Ya. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mudah-mudahan makin sehat,
6: Bu. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, uriumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3. Uriumnya menjadi yang tadinya 107 jadi...
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset, badan 3. Rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
9: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri Asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah, di Netra Pro ini kan ada semua.
11: Ada semua
10: tadi, zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
11: Kandungan tadi ada di sini nih, Pak Bu ya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
10: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
11: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
10: Itu
11: tadi ya.
10: Mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Ya.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: untuk penyakit jamu tetes apapun yang saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di purul seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, cuman nggak ada hasil yang memuaskan. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
5: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
5: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada. Saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
7: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Jadi Kabupaten Maros.
7: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
7: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
7: Jadi, satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
7: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
8: iya, sudah, Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
7: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
8: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat, kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
11: Baidar.
10: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
11: Rimbercap.
10: Rimbo Recap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Baru satu botol, mau ini mau dua nih.
10: Oh, ini baru mau dua. Oke. Okay. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
11: Matanya kalau lihat tuh kabur-kabur gitu kan.
10: Sudah berapa lama dialami itu, Pak?
11: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
10: Sekitar 6 bulanan, Pak. Oke. Okay. Ini habis satu botol berarti, Pak ya?
11: Baru satu botol.
10: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
11: Iya, jalan kedua.
10: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
11: Ada perubahan.
10: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
11: Itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
10: Oke, kalau sekarang?
11: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
10: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
11: Sembuh, ya.
10: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
11: Ya, kawan-kawan Dreamercap, kita sudah merasakan Netrapro ya, baguslah ini untuk perobatan gitu.
10: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
11: Mudah-mudahan cocok
10: dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya, kesaksiannya, ya, Pak.
11: Iya.
6: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, gunakanlah makanan sebagai obat. Jika tidak, Anda akan makan obat sebagai makanan. Kenyataannya tidak sedikit dari kita mengabaikan apa yang kita makan, misalnya buah dan juga sayur. Fakta buah dan sayur. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang fakta buah dan sayur. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Ibu Pramesti Nindya Ningrum, AMG SO.

0: Apa kabar Ibu Ami? Tetap sehat berkualitas ya. Oke Ibu Ami, fakta-fakta apa saja sih sebenarnya yang terkait buah dan sayur sehingga perannya begitu penting untuk kesehatan tubuh kita?
1: Ya, kita sering mendengar bahwa buah dan sayur itu memiliki serat yang tinggi yang baik untuk pencernaan dan juga memiliki vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh kita. Saya akan membahas tentang fakta yang lainnya ya, tentang buah dan sayur, yaitu mengandung zat fitonutrien. Fitonutrien ini yang terdapat pada buah, sayur yang bertanggung jawab untuk memberikan warna, aroma, dan juga rasa pada buah-buahan dan sayur.
0: Okay.
1: Masing-masing warna itu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Contohnya, warna kuning atau orange pada wortel, tomat ini merupakan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Ada lagi flavonoid. Ini sebagian besar dari fitonutrien masuk dalam kategori flavonoid sebagai antiinflamasi atau anti radang dan dapat menyembuhkan asma. Ada lagi resveratrol yang terdapat di kulit anggur. Menurut penelitian ini menunjukkan efek positif dalam menyehatkan sel.
0: Oke. Nah ini kan sayur dan buah ini banyak banget ya Ibu Ame ya. Nah sayur dan buah seperti apa sih yang direkomendasikan untuk kesehatan tubuh kita?
1: Semua sayur dan semua buah itu baik dan juga direkomendasikan untuk tubuh kita. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara pengolahan dari buah-buahan dan sayur ini supaya masih memiliki nutrisi yang utuh pada saat kita makan.
0: Nah kalau kita bicara soal soman, bagaimana cara kerja soman dalam memberikan peran nyata untuk kesehatan tubuh kita?
1: Soman ini dapat menyehatkan sel, nah karena kandungan fitonutrien ini berfungsi sebagai antioksidan yang tinggi, anti kanker, lalu juga sebagai antiinflamasi dan juga anti peradangan dan juga sebagai antibakteri dan antivirus yang alami.
0: Nah siapa saja sebenarnya yang boleh mengkonsumsi soman nih Ibu Ame?
1: Semua orang boleh mengkonsumsi soman ya, mulai dari bayi, balita, anak-anak, orang dewasa, manula, bahkan janin itu juga boleh mengkonsumsi soman. Jadi ibu hamilnya yang mengkonsumsi soman itu aman sekali.
0: Tapi sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih ketika soman kita konsumsi dalam jangka panjang?
1: Gak ada nak, karena terbuat dari buah-buahan, sayuran, dan rempah yang alami itu tidak akan ada efek sampingnya. Kita kan nggak pernah dengar ada orang yang makan wortel itu keracunan. Padahal kita dari kecil itu mengkonsumsi wortel terus. Nah begitu juga mengkonsumsi soman. Jadi semuanya alami, diproses secara alami tanpa ada tambahan kimia apapun sehingga aman dikonsumsi oleh siapa saja.
0: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra Sehat, tahukah Anda? The Global Phytonutrient Report menyebutkan 60-70% orang dewasa di seluruh dunia ternyata belum tercukupi kebutuhan nutrisinya. Sehingga mereka perlu mengandalkan asupan buah dan sayur yang syarat fitonutrisi. Zat baik ini sangat bermanfaat untuk memperlambat penuaan sel. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotek, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Presiden Bush dilempar dodol, gak kena kepala tapi kena dahi. Makan buah sayur biar lebih afdol, tambahkan soman biar jadi happy. Soman sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ingatlah, hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Ujian itu bisa menjadi musibah atau nikmat, tergantung cara kita menyikapi kesusahan atau kemudahan itu. Musibah adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan nikmat adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diuji dengan kesusahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menyikapi dengan minder, putus asa, atau berprasangka buruk kepada Allah, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika dengan ujian kesusahan, kita semakin dekat kepada Allah, menyikapi dengan tetap husnuzon kepadanya, evaluasi diri, tobat dan memperbaiki diri, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Begitu pula, jika diuji dengan kemudahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menjadi ujub, sombong, takabur, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika diuji dengan kemudahan, kita semakin dekat kepada Allah, menjadi bersyukur dan tawadu, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Umpamakanlah ujian hidup ini seperti soal-soal ujian saat sekolah. Kita akan stres melihat soal ujian kalau tidak pernah belajar. Kita tidak mungkin menyalahkan soal ujian kalau tidak bisa mengerjakannya. Hanya orang yang selalu mempersiapkan diri dalam hiduplah yang bisa menjadikan setiap cobaan menjadi nikmat yang dapat meningkatkan derajat kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan bagi orang tuanya, baik kesuksesannya maupun kegagalannya. Memiliki anak yang sukses itu ujian. Jika kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, dan merasa bahwa semua itu karunia Allah, maka itu adalah kesuksesan. Tapi kalau menjadi ujub, takabur, dan merasa berjasa, berarti gagal menyikapi anak yang maju. Cobaan bisa dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Usahakanlah sekuat tenaga agar kekurangan anak menjadi ladang amal bagi ibu dan ayahnya. Mengurus anak itu bukan sisa waktu, pikiran, dan tenaga, tapi harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jangan sampai anak merasa tidak mempunyai orang tua karena ibu ayahnya tidak mempunyai waktu untuk mereka. Jangan sampai anak kita merasa ibunya sekedar orang yang melahirkannya, atau merasa bapaknya sekedar orang yang memberinya uang. Bahkan ada anak yang merasa para pembantunya sebagai ibu dan ayahnya karena mereka yang selalu menjaganya. Marilah kita terus meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah ujian dari Allah. Tekadkan dalam hati, saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya karena mendidik anak adalah ladang amal. Apakah anak akan membalas budi atau tidak, itu urusan anak. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Jangan pernah patah semangat. Semoga Allah yang maha gagah, maha menatap, melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita memikulnya. Mudah-mudahan cobaan apapun yang kita hadapi bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini hanyalah cobaan demi cobaan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping. 100% aman, kualitasnya terjamin. Sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian penggunaan Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi. Dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi, berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.

0: penyakit apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini merasa segar bagi tubuh badan.
2: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
4: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
5: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Mm-hmm. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cowok-cekot.
4: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
5: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
4: Waktu itu pertama kali coba Somen berapa tetes?
5: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
4: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Somen. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
5: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda motor.
3: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio

0: begitu tuh badan.
1: Alhamdulillah, udah sehat.
2: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes, yeah, ya. Justru itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
4: Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
3: Dari segi teologi, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
4: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong cerita sama saya, "Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih?" "Apa itu?" "Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah, terutama ya untuk urusan nafkah batin." "Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak?" "Saman coba ya." "Saman lek merasa cocok gitu, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitalik. Ya kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang."
5: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
7: Bapak harus coba.
8: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
9: Baidar.
8: Bapak Baidar ya, yeah, Pak? Tinggal di mana, Pak?
9: Rimbercap.
8: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
9: Baru satu botol, mau dua. Nih.
8: Oh, ini baru mau dua. Yeah. Oke. Okay. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
9: Matanya kalau lihat tuh kabur-kabur gitu kan.
8: Sudah berapa lama dialami itu, Pak?
9: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
8: Sekitar 6 bulanan, iya, Pak. Oke. Ini habis satu botol berarti,
9: baru,
8: Pak ya?
9: Baru satu botol.
8: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
9: Iya, jalan kedua.
8: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
9: Ada perubahan.
8: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
9: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya. Tuh.
8: Oke, kalau sekarang?
9: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
8: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
9: Sembuh, ya.
8: Ada pesan-pesan gak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
9: Ya, kawan-kawan Rimbercap, kita sudah merasakan Netrapro ya, baguslah ini untuk perobatan gitu.
8: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
9: Mudah-mudahan cocok
8: dengan teman-teman yang lain. Oke, ya, terima kasih banyak ya, Pak, ya, kesaksiannya, Pak.
9: Iya.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
10: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
8: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
9: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya.
8: Moto banget, apa moto aja?
9: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
9: Hah? Apa ini?
8: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
9: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
9: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
8: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
12: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
11: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
11: Keluarnya matonya itu sering apa nih langsung kabur hilang, cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu,
11: Pak.
12: Iya,
11: gelap semua aja
12: itu. Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik berarti,
11: itu,
12: Pak.
11: Iya, itu waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
11: Baru 1 botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
11: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak. Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
11: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
11: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
12: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
11: Iya.
10: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: Radio

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
6: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongok ya. Ini namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapet seperti dijahit aja.
1: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
6: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.
7: Radio Dangdut Pagun Taka 105.4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 bulan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak, dengan Pak Andi, Pak.
9: Pak Andi, ya.
8: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
9: Jadi dari mana, Pak?
8: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
9: Di mana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
8: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badannya 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok semangat jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
9: gitu lah, bermanfaat lah.
8: Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
9: Betul, betul.
8: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
9: Iya, enak.
8: Saya emut. Kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
6: Dr. Ibrahim.
5: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
6: TN Golestari, Sumul Minasa, Goa.
5: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
6: Jalan 63 tahun.
5: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
6: Di radio.
5: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
6: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
5: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
6: Botol ketiga.
5: Botol ketiga ya. Selain iya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
6: Badan fit begitu.
5: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
6: Sudah jalan 4 tahun.
5: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Iya. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
6: Iya.
5: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
6: Baru sendiri.
5: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
6: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Selamat siang, Pak Samsudin. Tinggalnya di Air Putih Baru ya, Pak?
10: Iya. Selamat siang.
9: Gimana kabarnya hari ini?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya, Pak Samsudin?
10: Sudah banyak perkembangannya. Ada keringanan, kebersihan di mata. Okay. Ini ulang kedua.
9: Ini ulang kedua ya, Pak ya? Oke. Okay. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya, Pak?
10: Ya, sudah terasa. Okay.
9: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat, Pak?
10: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, coba-cobalah minum Netra Pro.
9: Netra Pro ya, Pak ya?
10: Netra Pro, okay.
9: Mudah-mudahan ada jodohnya seperti Bapak Samsudin.
10: Ada jodohnya ya. Ya.
9: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
11: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hal yang wajar ketika seorang membalas keburukan dengan keburukan serupa, sebagaimana seorang membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, bahkan lebih baik lagi. Islam mengajarkan untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain. Ketika seseorang memberi uang 10.000 rupiah kepada kita, kemudian suatu saat kita memberikan kepadanya 20.000 rupiah, itu merupakan perbuatan yang mulia. Membalas kebaikan dengan kebaikan memang sangat dianjurkan dalam agama. Begitu juga membalas keburukan yang kita terima dengan kebaikan. Hal ini menempati derajat yang sangat mulia. Misalkan, bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita, mengucapkan kata-kata lembut dan manis kepada orang yang selalu menyakiti kita dengan ucapannya yang kotor, atau memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita. Termasuk hal yang sangat mulia adalah menghilangkan dendam. Dendam yang kita simpan dan sewaktu-waktu bergejolak akan mengakibatkan kita kehilangan kontrol dan mudah melakukan kekerasan. Api dendam sungguh sangat menghancurkan kehidupan. Dendam juga akan menghilangkan akal sehat seseorang sehingga akan menerjang segala rambu larangan. Begitu bahayanya dendam, sehingga Al-Quran memasukkan di antara golongan yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ia disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan dalam keadaan senang maupun susah, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 133-134. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari marah. Beginilah seharusnya kita menampilkan akhlak seorang muslim yang senantiasa lembut dan jauh dari aroma dendam dan provokatif. Hendaknya kita menghindarkan diri dari segala perbuatan teror maupun radikal, karena justru semakin kita kasar kepada manusia, maka mereka akan lari menjauhi kita. Dakwah yang kita usung akan mereka tolak jika disampaikan kurang santun dan kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah telah memberikan contoh bagaimana berharganya nilai sebuah kesantunan. Saat orang-orang Makkah sudah pasrah dan menyerah menunggu apa yang akan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminta maaf kepada mereka. Padahal dulu saat beliau bersama sahabatnya berada di Makkah, selalu diganggu, ditindas, dan dihalangi melakukan dakwah. Dengan sifat lembutnya tersebut, Rasulullah berhasil memperkenalkan potret Islam yang lembut, sehingga hal inilah yang menjadikan banyak orang tertarik kepada Islam. Setelah itu, banyak orang-orang dari suku yang belum masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat kekuatan dan kelembutan Islam. Sifat dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya dengan sifat lembut, segala sesuatu menjadi indah dan mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Somen belum habis 2 botol Somen 1. Kalau dulu belum minum Somen, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Somen, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya sudah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Anak yang umur 0-2 tahun, itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
14: Yang tidur tidak mematikan lampu.
13: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
14: Oh ya Pak Bu ya, buat Anda.
13: Ini kan kita sering gak tahu ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama, mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau gak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
14: dimatikan.
13: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu ya. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa. Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan gak menutup sempurna
14: ya.
13: Kelopak tuh kebuka itu ya, sebetulnya.
14: Kan ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
13: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan gak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh, berarti kan orang tidur kebuka. Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita merem ada cahaya masuk kan ya, tetap masuk
14: masih, ya.
13: Nah itu bikin mata rusak. Karena terekspos cahaya terus, yang harusnya kita waktu istirahat dia gak terekspos. Karena kalau terekspos, mata tuh kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina tuh kena cahaya, dia merubah itu retinol, vitamin A tuh di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan, ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, nggak jangan bereaksi terus gitu. Tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
14: Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
13: kan. Ya, terutama 0-2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut sudah penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
14: Gelap, ya.
13: Atau gelap remeng-remeng gitu loh.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio.
16: Radio
15: Tarakan FM.
16: Tarakan FM.
15: Paling hits.
16: Paling hits
15: dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk luka.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Bodam 7, Sakina.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru satu kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
8: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
9: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
8: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
9: Reaksinya 4 hari itu.
8: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
9: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
8: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
9: Enggak ada kok, enggak ada sama
8: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
9: Enggak ada.
8: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
9: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
8: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Sudah minum 5 hari sudah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu merasakan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah juga.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul-betul tidak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy Pak aku.
7: Enjoy ya Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda Citi, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kepada saya panitia meminta agar membicarakan tentang bagaimana sikap kita menghadapi musibah yang kita alami sekarang ini. Tentu saja ini erat sekali kaitannya dengan penderitaan kita sebagai bangsa, di mana kita sedang dihantam wereng bernama krisis moneter. Demikian populernya penyakit ini, sampai-sampai tukang kangkung tetangga saya saja ngerti ketika saya tanya, "Kangkungnya mahal amat, Bang." Dia jawab dengan tenang dan meyakinkan, "Monitor, Kiai." Gitu. Nah, macam-macam sikap orang menghadapi musibah, kesulitan, bencana yang tengah kita hadapi sekarang ini. Ada yang bilang ini ujian, sementara ada yang berpendapat ini teguran. Ada juga yang lebih ekstrim, ini adalah azab. Bagaimana persoalannya? Mari kita lihat. Agama mengajarkan kalau orang baik-baik mendapat musibah, itu yang disebut ujian. Orangnya beriman, dekat dengan Allah, suka menolong yang memerlukan pertolongan, hidup di tengah masyarakat menebarkan kedamaian. Orang seperti itu mendapat musibah, bencana, kesulitan, itu ujian namanya. Kenapa diuji? Tentu akan naik kelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, diujinya hamba itu. Krisis moneter ini merupakan ujian untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Kenapa? Umumnya rakyat ini kan tidak banyak ngerti persoalan. Umumnya rakyat ini kan nerima saja. Kenapa dia harus menanggung beban hidup yang begini berat? Harga-harga bukan lagi naik, harga itu pindah. Kalau naik ada grafiknya, 1, 2, 3 itu naik namanya. Tapi kalau 1000 jadi 3000, 3000 jadi 7000, itu harga pindah, bukan naik. Kenapa rakyat harus menanggung beban begini berat? Ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Kalau luluslah kita menghadapi kesulitan ini, kita akan punya kekebalan luar biasa menghadapi kesulitan-kesulitan dari masa yang penuh tantangan di masa yang akan datang. Apalagi sebagai bangsa, kita ini tumbuh dan berkembang memang dari berbagai kesulitan. Kita bangsa yang lahir dari berbagai penderitaan. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, sulit. Pergi Belanda, masuk Jepang, sulit lagi. Berangkat Jepang, datang nikah, sulit lagi. Lalu masuk era kemerdekaan, menghadapi berbagai macam pemberontakan, ya DI, ya TII, ya Permesta, sampai kepada G30 SPKI, sulit lagi. Orde lama tumbang, muncul orde baru lama, jadi lama lagi. Sulit lagi. Kita tumbuh sebagai bangsa secara up and down. Pasang surut, timbul tenggelam, pasang surut, timbul tenggelam. Kita bukan bangsa tempe yang mudah menyerah kepada keadaan. Kita bangsa yang ditempa oleh berbagai macam kesulitan. Kita bukan bangsa yang kalau menghadapi kesulitan lalu terpuruk seperti ayam sampar. Hidup segan, mati tak mau. Kita bangsa yang menurut sejarahnya ditempa oleh berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Nah, kalau diuji, tentu kita harus bersabar. Buat rakyat, musibah ini, bencana ini, kesulitan ini merupakan ujian. Kenapa orang yang baik-baik yang diuji? Saudara-saudara, yang ulangan itu pasti anak sekolah. Kalau enggak sekolah, enggak perlu ulangan. Mau naik kelas berapa sekolah aja enggak. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangannya. Demikian juga ujian. Justru orang yang baik-baik menghadapi kesulitan yang tidak dia inginkan, itu yang merupakan ujian. Nah, kalau orang setengah baik mendapat bencana, musibah, kesulitan, itu bukan ujian namanya, itu teguran. Orang setengah baik itu ya separuh-separuh lah, 50-50. Bangsanya pahala mau, dosa seneng. Ya itu, separuh-separuh. Sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah-sedekah, tapi korupsinya lebih gede dari sedekahnya. Bingung malaikat. Sedekah lipstick namanya. Lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Buat ngumpetin korupsinya, dia sedekah-sedekah juga. Melakukan fungsi-fungsi sosial, cuma buat ngumpetin korupsinya yang gede itu. Sedekah lipstick namanya. Orang separuh-separuh begini, kalau mendapat kesulitan, itu bukan ujian, itu teguran. Kalau ditegur, harus berani introspeksi. Perbaiki yang kurang, dan kurangi yang memang berlebihan. Yang paling celaka itu, kalau diuji kita tidak sabar, ditegur kita tidak tahu diri. Padahal hidup ini dengan sejarah syarat, mengandung contoh-contoh buat kita semua. Jikalau kita merenung, para Rasul Allah itu kan misinya baik, mengajak orang ke jalan yang benar, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang, dari berpecah belah menjadi bersatu, dari biadab menjadi beradab, dari ketergantungan kepada benda menjadi yang bertauhid. Kenapa mereka menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, rintangan, diuji, dicoba, digembleng? Saudara baca sejarah. Dalam Quran Allah menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Dalam arti semua berjuang, semua menderita, semua diuji. Tidak ada rasul yang dianak emaskan. Ada rasul yang dilontari kotoran unta, dijerat lehernya dengan kain, difitnah, mendekam dalam penjara tanpa dosa, dikejar-kejar dan dibantai oleh umatnya. Tetapi sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Belum pernah ada nabi minta berhenti, belum pernah ada rasul minta pensiun. Makin berat cobaan, ujian, makin mantap prinsip dan pendirian. Dalam menghadapi kesulitan, ini yang kita jadikan panutan. Nah, kalau ditegur, introspeksi. Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Yang kita lihat kadang-kadang diuji tidak sabar lalu gerasak gerusuk, ditegur tidak tahu diri tetap saja merasa benar. Orang itu kalau benar bagus, tapi kalau merasa benar itu yang jelek. Merasa benar itu belum tentu benar. Orang pintar itu bagus, merasa pintar itu jelek. Orang benar bagus, merasa benar itu yang jelek. Ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa tidak punya salah, tetap saja merasa tidak punya dosa, tetap saja melanjutkan kesalahan-kesalahan. Hilang sifat introspeksi. Nah, kalau orang jahat menghadapi musibah, menemui kesulitan, itu yang persekot, itu yang azab. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut saya kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini, dilihat dari sudut rakyat, ujian. Dilihat dari segi pejabat, para pengelola negara, para pengambil keputusan, ini teguran. Agar tidak saenae udle dewe. Di dalam mengelola dan mengatur negara ini. Yang diuji harus sabar, yang ditegur harus bisa introspeksi. Memperbaiki segala yang kurang, mengurangi yang memang dirasakan berlebihan. kalau tidak terjadi kerancuan. Yang diuji tidak sabar, lalu terjadi tindakan-tindakan anarkis, pemaksaan kehendak, dan pemaksaan kehendak itu pun merupakan tirani. Yang ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa tidak pernah berbuat salah. Akan timbullah kerancuan dan tidak akan pernah terselesaikan masalahnya. Ini dari sisi agama kita memandang musibah. Lalu bagaimana kita menyikapi musibah-musibah-musibah yang seakan berkesinambungan ini? Musibah kok terus-terusan? Kalau kita runtun coba, dimulai dari kemarau panjang, panen gagal, air sulit, lalu musibah di mana-mana. Mulai dari pesawat jatuh, kapal motor tenggelam, tabrakan di darat sudah enggak terhitung lagi. Belalang ngamuk di Lampung, ribuan hektar ludes, Merapi di Jawa Tengah batuk. Batuknya bikin orang ngeri. Musibah, musibah, musibah beruntun. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Pertama, tetap teguhlah berpegang dengan nilai-nilai keimanan. Ada tiga kosong yang paling bahaya ini. Kosong waktu, kosong perut, kosong iman. Kalau tiga kosong ini kumpul jadi satu, jelas jahat manusia. Kosong waktu, nganggur. Ini kan zaman PHK sekarang. Kerja, lapangan kerja sulit. Banyakan orang sekarang gajian belum, kerja kagak. Kosong waktu. Yang kedua, kosong perut, lapar. Yang ketiga, kosong iman, kufur. Tiga kosong bertemu jadi satu dalam diri seseorang, jahat orang itu, gak bisa dibendung. Tapi kalau dua satu saja masih bisa draw. Kosong waktu, kosong perut, tapi penuh iman, dia masih bisa berkata, "Mas, saya memang lapar, tapi daripada mencuri mengambil yang bukan milik saya, lebih baik saya puasa. Satu sisi saya menahan lapar, sisi lain saya tidak merugikan orang, dan sisi tertingginya saya melaksanakan ibadah." Masih terkendali, masih ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dia harus menghadapi kesulitan semacam ini, harus dengan memperkokoh fondasi keimanan. Karena di sini letak sesungguhnya adalah pembentukan faktor sumber daya manusia. Tanpa nilai-nilai keimanan, ini yang kita lihat sekarang ini. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus beras, jadi kutu beras. Rakyat sibuk kemana sembako, kemana sembako. Rupanya yang nimbun yang ngatur sembako. Kan brengsek temen yang kayak begitu. Dalam situasi sulit seperti ini kok, lah kok tegel-tegelik. Kok sampai hati rakyat lagi ngap-ngapan cari beras, malah menimbun beras membiarkannya sampai membusuk. Ini kan kemana nilai-nilai keimanan ini? Dari sini segalanya dimulai.

musibah yang lebih besar dari yang kita hadapi sekarang ini pun insya Allah akan bisa kita atasi. Memang berbeda saudara. Kayak Korea, ya Korea juga menghadapi krisis moneter. Tetapi mereka relatif punya clean government. Pemerintah yang relatif bersih. Jadi waktu negara dihantam kesulitan ekonomi, rakyat ngerti ini memang kesulitan kita semua. Pemerintah kita bersih. Ayo kita bantu sama-sama. Mereka bisa memobilisasi dana lebih dari 100 ton emas terkumpul untuk membantu krisis ekonomi di negaranya. Kita kena penyakit double di Indonesia. Satu sisi krisis moneter, sisi lain krisis kepercayaan. Krisis figur, krisis kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Sehingga waktu rakyat diajak ngumpulin emas, reaksinya malah, ini kan negara jadi begini gara-gara lu, kenapa gua yang mesti ngeluarin emas? Ya krisis kepercayaan, ya krisis moneter, kena kita penyakit ganda. Maka akan lebih kompleks dan lebih memerlukan waktu di dalam upaya menyehatkan kembali perekonomian di negara kita ini. Dengan kata lain, pada akhirnya krisis ini tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi, tapi juga berdampak kepada sektor politik. Namun buat kita rakyat kecil, siapa kek yang mau jadi pemimpin, rasa-rasanya mah nomor 18 dah, yang penting beras gampang. Walaupun secara logika dan retorika, ekonomi dan politik memang tidak bisa terpisahkan. Artinya, ekonomi hanya bisa ditata dengan baik kalau ada legitimasi atau legalitas politik. Sementara politik hanya bisa dibina dengan kokoh juga di atas landasan ekonomi yang kuat. Antara ekonomi dengan politik persis ikan apa, persis ayam dengan telur. Mana yang lebih dulu? Semuanya saling berkaitan. Jadi krisis ekonomi yang berdampak kepada krisis kepercayaan membuat suasana dan proses pemulihan kesehatan ekonomi kita nampaknya memang memerlukan waktu. Oleh karena itu, kita kembali kepada nilai iman tadi. Rasulullah diuji, bahkan tidak cuma diuji, Rasulullah ditegur. Ditegur. Dalam sejarah kita baca, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan dakwah di kalangan kelompok jet setnya Arab lah, selebritis, kelompok-kelompok menengah ke atas. Ketika Rasulullah sedang asik mendakwahkan ajaran agama, datang seorang buta meminta diajarkan agama, menanyakan persoalan-persoalan. Rasulullah menoleh kepada orang itu, muka beliau sedikit cemberut, agak asam muka beliau. Kalau cara kita nih, lu kagak ngerti urusan amat, gua kan lagi ngadepin orang penting ini. Lu kan kere, lu belakangan dikit. Ini sikap manusiawi. Allah tegur, turun. Dalam juz amma itu saudara baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa kau bermasam muka ketika datang orang buta minta diajarkan agama? Kalla, lain kali jangan begitu dong Muhammad. Ini kan teguran. Teguran ini pun secara konsekuen disampaikan oleh Rasul. Saudara-saudara, barusan turun ayat bunyinya begini-begini. Ayat ini menegur saya keliru, saya akan perbaiki. Ini gentleman, diperlukan pemimpin-pemimpin berjiwa lapang. Oke, saya salah. Bukan lalu nyari kambing hitam. Ini kan saya jadi begini gara-gara dia. Enggak kambing hitam aja. Enggak pernah selesai urusan sepanjang kita selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan pada diri orang lain. Sehingga Rasul mengajarkan, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai dia tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Jadi Rasulullah saja selain di

dipuji juga ditegur oleh Allah. Masa kita ini yang manusia biasa ditegur merasa enggak bersalah, merasa bersih, merasa suci, merasa kita telah melakukan hal-hal yang benar. Sedangkan Rasulullah saja pun dengan jujur beliau sampaikan ayat, saudara-saudara, ini turun ayat negur saya, bunyinya begini-begini, saya keliru. Enggak karena ayat itu negur beliau lalu, wah ini ayat kalau gua sampaikan gengsi nih, gua umpetin aja dah. Korupsi, korupsi ayat, ini kan negur gue. Tidak, tidak. Dan dengan sikap seperti itu, orang malah lebih menerima, orang malah lebih respect bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai panutan, sebagai uswah dalam berbagai aspek kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menghadapi musibah yang sedang kita atasi alami sekarang ini, pertama tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Ini yang akan memperkaya batin kita. Pada saat kita sulit mendapat kepuasan materi, toh kita hidup ini punya moral, punya nurani. Kenapa kita tidak membahagiakan batin kita? Ini bukan sekadar pelarian karena tidak berdaya menghadapi dunia material, lalu kita lari kepada spiritual, tidak. Tetapi inilah hakikat daripada kehidupan beragama. Jikalau kebahagiaan selalu kita nilai dengan sikap, dengan kebendaan, maka kita akan terperosok ke dalam siklus lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Makanya coba saudara lihat, sejak lahir ke alam dunia kita sudah disambut azan. Ini indikasi bahwa sebelum telinga kita mendengar segala suara, mendengar macam-macam bunyi, yang pertama kita dengar adalah suara-suara iman. Suara-suara iman. Sehingga kelak anak-anak kita, anak-anak Indonesia, dia boleh jadi apa saja, tapi landasannya harus, harus iman. Harus iman. Kalau nilai iman sudah tertanam, lepaskan dia menjadi dirinya. Dia boleh jadi pejabat. Pejabat beriman. Kalau pejabatnya beriman, sumpahnya bukan cuma lipstick. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan menerima pemberian apapun. Dalam hatinya, kalau sedikit. Kalau banyak, kantongin terus. Nilai iman yang akan ngontrol. Dia jadi pejabat, pejabat beriman. Yang tidak menjadikan agamanya cuma sebagai lipstik. Ini kan kebanyakan orang beragama seperti yang disindir Allah dalam awal-awal Baqarah itu. Kullama adha'a lahum masyawfih wa iza azlama alaihim qamu. Ini Allah menyindir orang-orang munafik. Kalau terang, mereka berangkat. Kalau gelap, mereka mandek. Artinya apa? Waktu dilihat beragama menguntungkan, rame-rame teriak agama. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berjihad, rame-rame mengundurkan diri. Beragama hanya untuk mencari keselamatan jangka pendek, keselamatan dunia. Mencari keuntungan relatif. Tidak dengan nurani yang sesungguhnya. Anak kita boleh jadi petani, petani beriman. Kalau petaninya beriman, tanahnya enggak makan tanah orang lain. Pagernya enggak pindah. Kadang-kadang ada pagar pakai pindah. Anak kita boleh jadi pedagang, pedagang yang beriman. Dia jadi teknokrat, teknokrat beriman. Dia jadi seniman, seniman beriman. Jadi apapun dia, profesi apapun yang dia duduki, landasannya adalah nilai-nilai keimanan. Hanya dengan keimanan kita akan mampu mengatasi musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, dilihat dari kacamata iman, ini kan merupakan ujian. Kalau diuji, sabar di awal tadi saya katakan. Siapa orang yang sabar? Al-Quran menjelaskan, wabashiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina iza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang apabila mendapat musibah, dia kembali kepada basic. Apa basicnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Mari saya berikan satu contoh, satu episode dari sejarah para nabi. Saudara mengenal di antara 25 rasul itu satu orang rasul bernama Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini pada awalnya adalah kaya. Beberapa nabi memang kaya ya. Nabi Ibrahim, nabi kaya. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Nabi Ayub pun begitu. Yang namanya iblis dari dulu sampai sekarang enggak senang kalau melihat orang kaya rajin ibadah. Hasud datang menghadap Allah iblis ini. Tuhan, ada apa iblis? Itu hambamu yang bernama Ayub, dia rajin ibadah cuma karena kau kasih dia kaya saja. Coba dia miskin, prek sembahyang. Ah, kamu bisa saja iblis. Aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silakan. Iblis turun ke alam ini. Mula-mula dia rusak sawah, ladang dan binatang ternak Nabi Ayub. Sawah, ladang hancur, binatang ternak binasa, harta terkuras, dan dalam waktu singkat Nabi Ayub jatuh jadi orang paling miskin. Dulu kita enggak terbayang bagaimana orang begitu kaya tahu-tahu jatuh miskin. Sekarang kita lihat, konglomerat kita sekarang banyak yang celeng. Tadinya kakap, hiu, badak, gajah, bengkak. Gajah bengkak itu sudah kaya apa? Dia hantam krisis moneter, sempoyongan. Mereka hutang dengan dolar, harus kembalikan ke dolar. Sehingga sudah mulai banyak yang menjual aset. Mudah saja kalau Allah mau menciptakan satu situasi. Tetapi saat terjadi musibah itu, kemiskinan datang menimpa. Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab, sedang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, sedang apa di sini? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Hai Ayub, kamu tahu enggak? Allah yang sedang kamu sembah itu, dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, hartamu ludes, dan kamu sekarang jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu Ayub? Tinggal aja udah, bubar mayang. Ini iblis, dia datang kepada Tuhan dengan muka lain, dia datang kepada Ayub dengan muka yang lain. Nabi Ayub berkata, iblis, iya, benar sawah ladangku rusak, benar binatang ternakku binasa, iya hartaku habis, memang, dan aku sekarang jadi orang paling miskin, iya. Iblis, alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepadaku, dan sekarang Allah juga yang ngambil. Dengarkan ucapan ini. Mendengar sawah ladangnya rusak, binatang ternaknya binasa, hartanya ludes, Nabi Ayub malah tidak innalillahi, tetapi alhamdulillah. Dari Allah harta datang, Allah sekarang kembali kepada Allah juga harta itu. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Siapa yang bisa mencegah? Cuman ibadah jalan terus iblis. Sujud lagi Nabi Ayub. Iblis gondok seleher. Dasar nabi, sudah dihimpit kesulitan begitu besar, sujudnya tidak goyah, imannya tidak goyah, keyakinannya tetap mantap. Dari Allah harta datang, Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang dia juga yang mengambilnya. Nah, orang yang sabar itu yang kembali kepada basic. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan kunci seperti ini,
kesadaran segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, setidaknya akan melahirkan ketenangan dalam kita menghadapi kesulitan besar sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sikap kedua setelah keimanan tadi di dalam kita menghadapi musibah dan bencana sekarang ini adalah tetap menjaga semangat kebersamaan. Sebagai bangsa kita bersyukur bahwa kita dikaruniai negara begini besar. Ribuan pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa. Sementara sumber daya alam demikian subur. Tetapi kejadian-kejadian belakangan ini memberikan indikasi bahwa kemajemukan kita itu, bahwa kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa sedang berada dalam ujian. Peristiwa Timur-Timur, peristiwa Irian Jaya, peristiwa Aceh bahkan, semuanya memberikan indikasi bahwa sebagai bangsa, persatuan dan kesatuan kita dewasa ini sedang berada dalam ujian. Kita tidak lagi sanggup menjaga semangat kebersamaan. Kita tidak lagi bisa memberikan sikap toleransi dalam perbedaan. Kecurigaan timbul, buruk sangka muncul di mana-mana. Setiap orang lalu mau berjasa, setiap orang kepengen muncul jadi pahlawan, setiap orang lalu melupakan posisi di mana dia harus berpijak dan di mana dia mesti berdiri. Akibatnya timbul kerancuan. Biarkan politisi bicara politik, biarkan ekonom bicara menata ekonomi, biarkan para praktisi bicara soal hukum, dan kita rakyat mari banyak-banyak munajat, mohon pertolongan Allah agar diangkat kita dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Kerancuan akan muncul kalau politisi menilai ekonomi, ekonom bicara soal politik. Saya akan ambil satu analogi. Tempo hari banyak yang kecele waktu pagelaran Piala Dunia sepak bola. Brazil yang dijagokan itu ternyata kalah 3-0 dari Prancis. Yang jadi pahlawan Prancis Zinedine Zidane mencetak 2 gol. Gol indah lahir hasil sundulan kepalanya. Kenapa Zidane bisa menghasilkan gol indah dengan sundulan kepala? Salah satunya karena ada operan cantik hasil tendangan sudut dari Djorkaeff. Ini kan sebuah pelajaran bahwa orang hanya bisa membuat gol yang bagus kalau ada operan-operan yang akurat. Bagaimanapun hebatnya seorang Zidane, bagaimanapun hebatnya seorang Alan Shearer, bagaimanapun hebatnya seorang Ronaldo, bagaimanapun hebat seorang Del Piero, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Enggak ada orang hebat sendirian. Undanglah David Copperfield, tukang sulap dunia ke Indonesia ini. Apalalu dengan simsalabim abragedabra urusan selesai ekonomi beres. Kita kan tidak sedang mimpi. Karena itu mari kita tahu diri. Mari kita tempatkan diri, jangan mengalami dislokasi. Ingin tetap berperan tapi enggak tahu posisinya di mana, akhirnya ngecaprak. Sono ngomel kemari ngomel, kesono kemari ngecaprak. Enggak ngerti urusan apa-apa. Mari kita tahu diri, mari kita tempatkan diri dalam semangat menjaga kebersamaan ini. Yang ringan sama kita jinyi, yang berat sama kita pikul. Berikan satu persoalan kepada orang yang memang ahlinya. Kalau tidak, terjadi lagi pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi adalah tirani. Menjaga dan menggalang semangat kebersamaan. Tengoklah hampir semua aspek ibadah dalam agama kita mengarahkan kita kepada wawasan kebersamaan. Berbeda pendapat bukan perpecahan. Justru disitulah toleransi. Saudara lihat bagaimana zakat itu dia menjembatani. Saudara lihat puasa bagaimana dia itu mendidik orang untuk merasakan, merasakan. Saudara lihat bagaimana haji.
Ketika orang wukuf di padang Arafat, terkumpul di tempat yang sama, terbungkus pakaian berwarna sama, mengikuti manasik Rasul yang sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama. Di saat itu kita tidak tahu lagi mana yang kere, mana yang kaya, mana yang jenderal, mana yang kopral. Yang kita tahu semua hamba Allah statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ironi memang krisis ekonomi yang kawin dengan krisis kepercayaan. Musibah ekonomi, musibah politik. Sudah miskin kita, retak juga kesatuan dan persatuan kita. Akankah sejarah Uni Soviet terulang di negeri kita? Satu negara superpower, satu negara yang demikian besar, pecah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Haruskah kemalangan seperti itu kita derita? Padahal kesatuan dan persatuan bangsa ini ditegakkan di atas keringat, air mata, tetesan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita. Haruskah itu hancur cuma karena ambisi politik kita? Haruskah itu musnah cuma karena emosi sesaat, mencari keuntungan sesaat, dengan melupakan manfaat yang lebih besar buat kesatuan dan persatuan daripada bangsa dan negara yang kita cintai ini? Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mengatakan, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat untuk bersilaturahmi. Gotong royong dalam kebersamaan, toleransi dalam perbedaan. Dengan latar belakang budaya yang begini beragam, dengan suku bangsa yang begini banyak, dengan bahasa yang begini banyak, kita adalah bangsa yang majemuk. Tapi kita sudah sepakati bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu sudah komitmen kita. Dan cita-cita ini lagi-lagi saya ingatkan, ditegakkan di atas untaian air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak pernah sempat menikmati Indonesia merdeka ini. Yang mereka tidak pernah sempat menikmati sumber daya alam yang begini makmur. Untuk kita, mereka berlinang air mata, mereka cucurkan keringat, mereka genangkan darah, bahkan mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya itu. Untuk kita, tidak pandaikah kita menjaga amanat orang-orang tua kita? Larut oleh emosi sesaat, oleh ambisi-ambisi politik yang tidak berdasar. Oleh karena itu, menghadapi musibah, bencana, kesulitan besar sekarang ini, tetaplah jaga semangat kebersamaan. Yang ringan mari sama kita jinjing, yang berat ayo sama kita pikul. Sehingga kalau ada semangat kebersamaan, saya ambil satu contoh dari trik yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau belum diangkat jadi rasul. Quraisy bersepakat memperbaiki Ka'bah, renovasi. Ketika batu hitam yang disebut Hajarul Aswad itu akan diletakkan kembali di tempat asalnya di sudut Ka'bah, timbul pertikaian. Masing-masing suku, masing-masing kafilah merasa paling berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya itu. Karena itu mereka pandang sebagai satu kehormatan. Nah, akhirnya masing-masing suku itu, kami yang pantas meletakkan Hajar Aswad. Yang lain bilang, bukan kamu, kami. Bukan kami, kamu. Akhirnya ribut. Kemudian mereka sepakat. Begini sajalah. Yang akan memutuskan siapa yang harus meletakkan Hajarul Aswad ini adalah mereka yang pertama kali masuk masjid besok pagi. Nah, mereka menunggu. Dan ternyata yang pertama masuk masjid pagi-pagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lalu dimintakan untuk turun tangan. Ya Muhammad, kami bertikai begini, begini, begini. Terserah kamu. Nah, begini saja. Batu hitam itu, Hajarul Aswad itu diletakkan di atas serban.
tiap-tiap kepala suku diminta memegang ujung sorban, lalu diangkat bersama-sama sampai ke tempatnya Rasulullah sendiri yang meletakkan. Dan itu memberikan kepuasan kepada semua suku. Kenapa? Semua merasa diajak, semua merasa diopeni, tidak melahirkan barisan sakit hati. Ini kadang-kadang orang timbul emosinya, timbul ambisinya karena merasa kurang diorangi. Orang nguongke uong ngono lho, Mas. Merasa enggak diajak, merasa enggak diopeni. Sementara yang enggak merasa diajak ini memang punya ambisi, punya emosi. Lalu ya bakar sana, sulut sini, asapi sana, fitnah sini, makin timbul kerancuan. Jika sedikit-sedikit kita tidak setuju, lalu kita menimbulkan hal-hal yang mengarah kepada anarkis, kapan keamanan ini mau terwujud? Kalau keamanan tidak terwujud, apa mungkin kita bisa menata ekonomi? Apa mungkin kita bisa memperbaiki kehidupan? Apa mungkin kita bisa mengundang modal asing untuk invest di dalam negeri? Sementara mereka melihat, bagaimana gue mau tanam modal di negeri, lu kacau kayak begitu. Bisa-bisa dagangan habis, duit buras. Masalahnya memang sedemikian berkaitan. Saya kembali, hampir semua ibadah dalam agama kita mengandung dan mengundang aspek semangat kebersamaan dalam komposisi yang profesional. Sehingga Rasulullah berpesan begini, fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil azam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti orang yang terbanyak tetapi memang benar dan ahlinya. Ini profesional maksudnya. Walaupun banyak, tapi kalau enggak benar dan bukan ahlinya, enggak usah diikutin, cuma menang groyokan buat apa? Sebuah ilustrasi. 15 insinyur berbeda pendapat dengan 2 orang kiai tentang doa kunut waktu sholat subuh. Itu yang diikuti pasti 2 kiai, bukan 15 insinyur. Walaupun 15 insinyur bukan jurusannya bab kunut. Sebaliknya, 15 kiai berbeda pendapat dengan 2 orang insinyur tentang konstruksi jembatan. Kata insinyur, konstruksi jembatan supaya kuat harus begini-begini, bahannya begini-begini. Kata kiai, enggak, supaya kuat Yasin 31. Ya keduanya boleh saja, tetapi dalam hal konstruksi yang kita ikuti tentu 2 insinyur. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti yang terbesar tetapi benar dan memang ahlinya, profesional. Kembali kepada semangat profesionalisme. Ini kan ciri manusia modern, bekerja secara profesional. Tidak lalu trial and error. Coba gagal, coba gagal, coba gagal. Rakyat yang jadi kelinci percobaan. Rakyat yang menderita, rakyat yang kesulitannya tidak kunjung selesai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itulah Nabi berpesan, alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, selalu bersatu, serigala hanya akan memakan kambing yang berpisah dari rombongannya. Bahkan memang menarik, satu contoh dari bagaimana kehidupan sholat berjamaah menata kehidupan sosial kemasyarakatan. Saudara lihat ya, dalam filsafat sholat berjamaah itu pastikan ada imam, ada makmum. Itu potret hidup bernegara itu. Ada pemimpin, ada rakyat. Imam perlu, makmum penting. Pemimpin penting, rakyat perlu. Ada rakyat, enggak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, enggak ada rakyat, memimpin tuyul. Nah, tetapi kalau saudara-saudara baca fikih, fikih kan tidak pernah mempersoalkan siapa makmum. Siapa saja boleh jadi makmum. Pak, hafalannya kurang bagus. Boleh jadi makmum.
Pak, lidahnya enggak fasih. Boleh jadi makmum. Pak, orangnya fasik, suka sama dosa besar. Boleh jadi makmum. Bahkan Pak, ketinggalan satu rakaat. Boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi pemimpin. Ini artinya apa? Jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat enggak usah seleksi. Pokoknya asal lahir, brol, rakyat udah itu. Jadi rakyat lebih gampang, teriak lebih gampang daripada kerja, ngomong lebih gampang daripada usaha. Yang ada dalam idealisme kita itu tidak semudah membalikkan tangan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Fikih ketat kalau sudah memilih imam, enggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang jadi imam? A'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu siapa tuh? Angkat dia jadi pemimpin. Yang paling mengetahui persoalan bangsanya, lalu bisa mencarikan jalan keluarnya, angkat jadi pemimpin. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua doang, kalau tua kejemur, kisut. Ini kan sudah isyarat imamah. Keimaman dalam sholat, juga kepemimpinan dalam masyarakat. Pak, di kampung saya ada dua orang sih pak, alimnya sama nih. Yang mana yang jadi imam? Kalau alimnya sama, yang jadi imam itu kata Nabi afsohohum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling tahu aspirasi rakyatnya, yang paling bisa menyuarakan hati nurani orang yang dipimpinnya, punya sense of politics yang tinggi terhadap rakyat, punya komitmen yang kuat kepada rakyat, fasih. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok, yang enggak pelok jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Fikih itu. Pak, ini imam pelok, makmum pada pelok semua. Bagaimana? Nah, kalau bareng begitu sah. Gak apa-apa, biarin namanya kampung pelok. Gak apa-apa itu. Alim sama, fasih sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng, Pak. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Sudah ketemu imam? Sudah. Ayo azan, azan. Setelah azan, qobliyah supaya mantap. Kemudian, ah, imam, imam dulu. Saudara, ingat, imam dulu yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan solatmu. Jangan panjang-panjang. Makmum kamu itu tidak sama kekuatannya. Ada yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji abis sembahyang mau terima duit. Udah gatel kapan abis jadi sembahyang. Kalau jadi imam tuh jangan panjang-panjang, kata Nabi. Kalau kamu sholat sendiri sih, falyutawil masya'a. Mau hatam Quran juga sebodoh teuing. Tapi kalau jadi imam, ingat, kau jadi pemimpin, di belakangmu itu rakyat. Jangan setelah diangkat jadi imam lupa diri. Sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum gak punya pilihan lain, ikut mesti ikut, namanya makmum. Tapi hatinya kan mangkel. Kata makmum, paling sekali ini gua sembahyang di sini. Besok gak bakalan balik lagi deh. Kenapa? Imamnya gendeng ya mas. Coba lihat secara psikologis. Kalau makmum dipaksa ngikuti kemauan imam. Ya. Kalau rakyat dipaksa mengikuti kemauan pemimpin. Kalau kebijakan pemimpin tidak aspiratif dengan kemauan rakyat. Yang timbul partisipasi semu. Yang muncul barisan sakit hati. Yang subur mental hipokrit, jiwa munafik, bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara, sompannya sopannya, gaya belangkon, depan rata belakang ngepelin. Dan bagi pertumbuhan suatu bangsa, sikap mental seperti ini bahaya. Bahaya. It's okay? Okay.
Sekarang makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Itu pasti. Partisipasi kita sebagai rakyat itu pasti. Kapan? Kalau imam benar. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam iktidal kita iktidal, imam sujud kita sujud. Partisipasi aktif. Kapan? Kalau imam aspiratif. Tetapi masyarakat Islam kan tidak buta. Sosial kontrol tetap jalan. Karena itu di saf yang terdepan harus diisi orang-orang yang sedikit alim. Kalau imam batal dia bisa ganti. Kalau imam keliru dia bisa menegur. Ini wakil-wakil makmum ini. Wakil-wakil rakyat, DPR, MPR. Bu yang ngomong. Kenapa? Makmum yang jauh di belakang gak ngelihat imam, akan lihat saf yang di depan. Mestinya ruku imam sujud. Weh, keliru imam ini. Tegur. Negurnya ada mekanisme, ada aturan main. Subhanallah. Kan begitu. Kalau makmumnya perempuan, imamnya laki, negurnya pakai tepukan tangan. Kenapa? Suara perempuan dalam sholat, aurat. Lagian secara psikologis, imam keliru. Yang negur perempuan pakai suara. Subhanallah. Suaranya merdu. Imam masih muda, makin kacau. Ada aturan main. Ditegur, subhanallah. Imam cepat-cepat sadar. Keliru saya ini. Belum waktunya sujud, mestinya ruku. Bangun, ruku. Ini kemarin-kemarin makmum jadi emosi. Imam ditegur, gak berasa salah. Akhirnya keluar jalur, terbentuk DPR jalanan. Karena proses mekanisme tersumbat. Imam lupa daratan. Udah salah, masih berasa benar aja. Makmum udah berkali-kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kagak dengar juga jengkel makmum. Ditarik leher imam. Mundur, oi. Oi, salah, oi. Turun, turun. Mestinya kan gak terjadi keributan kalau masing-masing kita berpegang kepada mekanisme. Wah, ya keliru, perbaiki. Jangan lalu ngotot. Ada mekanisme. Sosial kontrol tetap jalan. Dan sepanjang jalan, rule by the law, gak perlu ada anarkis. Sekarang imam buang angin misalnya. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Bukan itu kesetiaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir, lengser ke prabon. Minggir. Yang di belakang maju ke depan. Suksesi berlangsung. Enggak usah bikin sholat baru, teruskan. Sebab apa? Sebab kalau bikin sholat baru lagi, iya kalau selamat. Kalau nanti imam buang angin lagi, bikin lagi sholat. Buang angin lagi, bikin lagi. Kapan selesainya? Yang terpenting imam ngerti, buang angin, minggir. Jangan sampai merusak tatanan sholat. Ini udah buang angin, manteng aja kayak orang. Ya orang gak punya salah. Dikasih tahu makmum, Pak Imam tadi buang angin ya, dikit. Apa kalau sedikit lalu gak rusak sholat? Alangkah nikmatnya mekanisme kehidupan sosial yang ditata lewat tuntunan kehidupan sholat berjamaah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam kesulitan, bukan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Di bawah lapis bumi masih ada bumi lagi. Di atas langit masih ada langit lagi. Kita pikir kita susah. Di bawah kita masih banyak yang lebih susah lagi. Dalam kesulitan kita masih bisa berbuat untuk yang lain. Kata Nabi, yang bisa bersedekah dengan harta, sedekahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu, sedekahlah dengan konsep dan pemikirannya. Yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Yang bisa doa, berdoalah dengan, sedekahlah dengan doanya. Bahkan minimal paling tidak, senyum saja. Ini zaman sekarang kan ketawa mahal.
akibat tekanan hidup, harga-harga naik, lapangan kerja sulit, orang pada manyun aja. Diketawakan mahal sekarang ini. Senyummu kepada temanmu saja itu sudah sedekah. Itu sudah sedekah. Sama juga ada teman sakit di rumah sakit. Kita datang nengokin, enggak bawa apa-apa, enggak bawa apa-apa kok. Tidak duit, wala makanan, wala obat-obatan, tapi datangnya kita dengan senyum dan doa saja itu sudah sangat berarti buat dia. Kenapa? Lain orang kalau lagi dapat kesulitan, peka, sensitif, dan sedikit ditolong orang bukan main berartinya buat dia. Kita memang sulit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat untuk yang lain. Apalagi kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Walaupun dalam kesulitan kadang-kadang masih banyak saja orang yang memang sering nakut-nakuti. Kita udah takut, ditakut-takutin lah mungkin pirat jadinya. Ini yang kadang-kadang sulit situasi seperti ini. Jadi sikap kedua, menghadapi bencana, menghadapi musibah, tetaplah rapatkan barisan, jaga saf. Biarlah kita tertimpa musibah ekonomi, tetapi jangan retak kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa yang sekali lagi saya katakan ini ditegakkan di atas untaian air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita. Jangan biarkan republik ini terkeping-keping setelah musibah ekonomi dilengkapi juga dengan musibah centang perenangnya semangat kebersamaan kita sebagai bangsa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu sikap yang ketiga dalam menghadapi musibah, bencana dan kesulitan ini, mari kita memperkuat sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelarian atau sikap menyerah karena kita tidak berdaya menghadapi kenyataan, lalu kita melarikan diri kepada Tuhan. Bukan itu, bukan. Ada kesulitan atau tidak, kita memang harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Mengimbangi. Ya, politisi menata politik, ekonom memperbaiki ekonomi, praktisi bicara soal hukum, kita rakyat jelata ini, mari munajat. Secara kausal, secara rasio, marilah kita bekerja sebagaimana harusnya. Gunakan tenaga yang paling profesional. Pakai teknologi yang paling canggih. Gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu semua, mari perkuat sandaran vertikal kita kepada Allah. Kita bukan bangsa yang pemalas, yang setelah sholat lalu menggulung, berpangku tangan, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tapi kita juga bukan umat dan bangsa yang sombong, yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Tuhan. Inilah makna ajaran Quran. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai kamu kerjakan, sing-singkan lengan bajumu, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jalan masih panjang. Hari esok kita harapkan lebih baik daripada hari sekarang ini. Sementara kita tetap harus tafaul, optimis menghadapi kesulitan besar sekarang ini. Dengan keimanan yang tangguh, dengan kebersamaan yang kokoh, dan dengan sandaran vertikal yang kuat kepada Allah, mari kita bahu-membahu mengatasi krisis ekonomi dan krisis politik di negara tercinta ini. Semoga Allah menolong kita bangsa Indonesia untuk segera keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini, dan dikaruniakannya kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua. Insya Allah hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang ini. Terima kasih saudara, jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencut itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong?
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan.
5: Radio Dangdut Pagun Taka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.